zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Agus.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: الله يحب المحسنين.
1: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
0: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تُحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ

0: Ramadan.
1: Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahalul serta sembelihlah dam yang sudah didapati. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahalul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian, apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian, wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram, yakni Mekah, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah maha berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah
3: Sekilas Renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi dan dimuliakan Allah. Ya, yang memandu apapun yang kita buat, yang memasakkah, yang tengah membereskan pekerjaan di rumahkah, di manakah, apa saja yang kita buat, sahabat yang mulia, jangan lupa. Jangan lupa ini. Jangan lupa apa? Jangan lupa sama Allah. Dan jangan lupa salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dekat sama Allah ni sahabat, ya bahagia. Bila kita dekat dengan Tuhan, semuanya akan jadi teratur dan aman. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, memang hidup kita pun bilang orang Indon apa nih dengan izin, berantakan kita. Makanya apapun kita buat, jangan lupa Allah. Itu semua adalah rahmat, kudrat, iradat yang Allah pinjamkan sama kita sehingga kita boleh menyelesaikan apapun pekerjaan kita. Dan ingat, cinta sama Nabi jangan putus. Buktikan, kita buktikan cinta kita sama Nabi ini dengan salawat dan lakukan apapun sunnah-sunnah Nabi yang mampu kita lakukan, kita buat. Mudah-mudahan itu jadi lambang cinta dan kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah, kita jumpa lagi nih. Nah, kita sambung bicara kita pada siri yang lepas, masih membahas atau bicara santai kita masih apa nih, menyenaraikanlah istilah kita ya. Kita bentangkan beza orang pintar dengan orang bijak. Nah, nanti kita pilih di penghujung, mau jadi pintar apa mau jadi bijak. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita sambung. Orang pintar ini, dia senang menunjukkan kepintarannya sewaktu dia berbicara. Masa kita berbual sama orang pintar nih, bahasa kampung kita apa? Oh ina, pintar nih kalau dia bercakap. Ya, dengan itu, dengan ini, pokoknya lancar lah. Beza pula dengan orang bijak. Orang bijak nih sahabat yang mulia, kalau dia bicara, ya, dia lebih senang mendengar daripada berbicara. Orang pintar, dia suka menunjukkan kepintaran dalam bicaranya. Sedangkan orang bijak, dia lebih suka jadi pendengar. Dan jadi pendengar, dia menilai. Ya, kita jangan silap nih, sahabat yang mulia. Kadang lawan kita bicara tuh diam. Di
2: dia biar kita bukunyanyang bilang orang. Dia diam saja. Eh, rupa-rupanya itu orang bijak. Setiap butiran bahasa kita dinilainya. Ya, kemudian dia pun merenung kita. Ya, kita siuk dengan bicara kita yang sok pintar itu, sedangkan dia sedang menilai dan menjadi pendengar yang setia. Ini hebatnya orang bijak. Dia suka mendengar berbanding bicara. Kemudian beza lagi orang pintar dengan orang bijak. Orang pintar sangat percaya diri. Ini level of apa, level of confidence-nya ini dengan izin terlampau betul tinggi. Beza pula orang bijak. Orang bijak ini sahabat yang mulia, memilih untuk dengan izin stay humble ataupun down to earth. Dia lebih suka merendah diri, ya. Kenapa dia memilih ini? Orang-orang sufi itu kenapa mengajarkan jalan seperti ini? Supaya kita terhindar daripada merasa pandai, ana khairum minhu. Ini penyakit besar. Tidak salah sahabat yang mulia, percaya diri itu perlu untuk melakukan sesuatu. Tetapi yang dilarang oleh agama, overconfident ini, yang sangat-sangat lebih percaya pada dirinya. Kenapa? Karena ini boleh menjerumuskan kita, ya, ke lembah yang sangat tidak disukai oleh Allah. Apa dia memiliki perasaan ujub, sum'ah, ya, takabur dan yang sewaktu dengannya. Manakala orang bijak itu, kenapa memilih stay humble dan down to earth? Karena dia merasakan dia tidak punya apa-apa, melainkan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah atas dirinya. Jika ada fikiran-fikiran yang baik yang Allah limpahkan, jika ada pengetahuan-pengetahuan yang baik yang dapat dia manfaatkan itu, itu bukan karena dia terlampau overconfident, tidak. Tapi karena dia menyadari bahwa itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia memilih untuk stay humble dan down to earth. Beza dengan orang pintar tadi ini. Dia merasa percaya dirinya terlampau tinggi. Akhirnya apa? Dia jadi orang yang sombong, sehingga merasakan orang lain itu semua bodoh, maaf dengan izin. Hanya dia satu orang saja yang pintar, yang pandai, orang lain tidak pandai. Makanya dilarang dalam agama. Boleh, bahkan perlu ada sikap percaya diri, tetapi jangan berlebih-lebihan sehingga kita terjerumus ke lembah bibit-bibit syirik kepada Allah. Itu kan bibit-bibit syirik itu, bila mana ada dalam hati, ya, sedikit rasa takabur, sedikit pun. Kata Nabi SAW, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أو كما قال حديث صحيح بخاري. Kata Nabi, tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarrah perasaan sombong. Nih, sebesar zarrah ini bukan besar nih sahabat yang mulia, halus betul. Bahkan sehalus itu pun Allah bilang kalau ada dalam hatinya, tidak akan boleh masuk syurga. Allahu Akbar. Maka hati-hati sahabat. InsyaAllah kita akan sambung lagi bicara santai kita, beza antara orang pintar dengan orang bijak. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih kurang. Jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
5: Sekilas renungan.

0: pendengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Aduh, mandi blus lagi.
0: Hey, senyumlah sikit.
1: Kenapa pula?
0: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
1: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
0: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
1: Baras Bayu dan Sabah FM.
0: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri, ya.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, ok? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak. Do you like it what you see?
1: Tak ada makna sikit hati, audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
1: Sayang, sungguh ku sayang. Dengar Sabah FM.

0: yang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh, dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi jawatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: What's up, kami?
1: Wolfside Music.
0: Kami dengar Sabah FM.
1: Bagus, Mbak. Apa Sabah FM?
0: Let's get it.
2: Tawau 95.7 FM.
3: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Waspada jika anak-anak kecil anda mengalami gejala penyakit tangan, kaki dan mulut, iaitu demam, lepuh atau ruam di tangan, kaki dan kawasan lampin, serta hilang selera makan. Sekiranya bergejala, elakkan menghantar anak ke sekolah, prasekolah, nasri dan tadika, serta elakkan membawa anak-anak ke tempat awam. Jaga kebersihan rumah dan gunakan tong sampah yang bertutup. Kerap bersihkan alat permainan dengan cecair basmi kuman dan air bersih. Sentiasa berwaspada dengan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.
1: Keningau FM 6 hingga 9 pagi. Rentak segar. Ooh, you say I miss you. Lidahku keluh. Inforia Dusun 9 hingga 12.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi, hello, hello, keningawah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bertemu lagi di siaran rentak segara. Keningau FM edisi hari Sabtu 2 Mei bersamaan 14 Zulkaedah. Edisi hujung minggu lebih hebat lagi Syok, bersama-sama dengan anda DJ Syukri di sini menemani anda dari pukul 6 pagi sehingga pukul 9 pagi nanti di segmen rentak segara. Baiklah rakan pendengar yang sedang mengikuti sekarang ini ya. Sekarang sudah 14 Zulkaedah. Tengok di langit awal pagi tadi driving ke sini, tengok langit, wah cantiknya sang rembulan warna kuning ke kuning-kuningan, kuning ke tu. Ada macam oren-oren sudah punya cantik. Mau gambar pun susah sebab memandu bahaya. Jadi siapa yang awal pagi bangun pagi tadi dari masjid jalan kaki tengok langit ditemani rembulan yang cantik, memang beruntunglah. Sangat-sangat beruntung, jarang dapat tengok purnama yang mengembang clear, tiada awan, bersih langit. Jadi kita syukurilah segala itulah nikmat mata, telinga dan panca indera yang telah Allah kurniakan kepada kita. Kita cukup ucapkan Alhamdulillah kita masih lagi mampu menikmatinya. Walaupun jarang-jarang nampakkan, tapi kita masih lagi boleh makan, boleh bercakap, boleh berjumpa teman-teman, boleh lagi berjemaah subuh di masjid. Jadi biar kita berdoalah. Semoga ditetapkan iman, diberikan taufik dan hidayah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, apa kabar anda pada pagi ini? Ada yang masih lagi menikmati cuti, sudah kemarin cuti, hari ini cuti lagi. Oh, biasanya. Saya ucapkan, saya rasa tidak terlewat untuk mengucapkan selamat hari pekerja kepada semua pekerja-pekerja kita. Jadi, tanpa membuang masa, kita mendengar, kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya. Tadi kita sudah pembukaan dengan lagu semangat daripada kumpulan Nahyan, Keningau FM. Hebat coknya. Kita dengarkan lagu seterusnya. Kita ucapkan selamat pagi kepada dunia, selamat pagi surya daripada Bazing Joga di Keningau FM. Hebat coknya.

0: Apa cuaca?
1: Info cuaca Keningau FM untuk hari ini bermula dengan daerah Keningau di waktu pagi diramalkan tiada hujan. Pada waktu petang nanti, ribut petir diramalkan turun di kebanyakan tempat. Pada waktu malam pula, diramalkan ribut petir di beberapa buah tempat. Suhu minimum adalah 23 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 34 darjah Celsius. Kita beralih ke daerah Tambunan. Pada waktu pagi diramalkan tiada hujan. Pada waktu petang pula diramalkan ribut petir di beberapa buah tempat. Pada waktu malam hujan di beberapa buah tempat. Suhu minimum adalah 23 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 34 darjah Celsius. Bagi daerah Nabawan pula, pada waktu pagi diramalkan tiada hujan. Pada waktu petang, diramalkan hujan turun di beberapa buah tempat. Pada waktu malam pula, diramalkan ribut petir melanda di kebanyakan tempat. Suhu minimum adalah 24 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 35 darjah Celsius. Seterusnya, kita beralih ke daerah Tenom. Pada waktu pagi, diramalkan tiada hujan juga. Pada waktu petang, diramalkan ribut petir melanda di beberapa buah tempat. Dan pada waktu malam juga, diramalkan ribut petir melanda di beberapa buah tempat. Suhu minimum bagi daerah Tenom adalah 23 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 36 darjah Celsius. Sekian info cuaca untuk hari ini. Teruskan bersama kami di Keningau FM, hujung minggu lebih hebat, lagi show.
2: Dengarkan hujung minggu Keningau FM, lebih hebat, lagi syok, setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keningau FM, hebat, syoknya.

0: lagu ini.
1: Jangan marah, jangan rasa kecil hati. Lagu ini bikin ramai-ramai saja.
0: Yang begini pun ada.

0: bukan main lagi konduk, makin handsome, bergaya macam businessman.
1: Begini lah nih, adalah sikit-sikit bisnis gaman. Nih datang pun mau kasih rasa-rasa juga nih kemajuan bisnis. Nah, kau suruh dia bini kau masak nih.
0: Ai, apa gini?
1: Telur penyu, Beni.
0: Ini pula bisnis kau. Kau tahu kah kalau semua telur penyu kau pungut terus kau pergi jual, apa jadi?
1: Jadi, dia adalah penyu.
0: Nah, saya kasih tahu kau. Sekarang nih, kau bergaya lah. Untunglah dapat hasil jual telur penyu. Tapi, jangan kau menyesal. Kalau kau kena tangkap, kau boleh kena denda 50 ribu ringgit. Boleh kena penjara lebih kurang 5 tahun itu.
1: Ah, oh ni aman. Kau jangan takut-takut saya, Bang Aman. Kau jelas sama saya ini kan?
0: Dari kau saja. Tapi ingat, membeli, kau menjual, dan kau memiliki telur penyu adalah satu kesalahan, itu.
2: Di bawah enactment pemeliharaan hidupan liar 1997.
0: Lagipun, bukan ada khasiat manapun telur penyu itu. Tinggi mah kolesterol kau, tinggi darah kau nanti.
3: Katakan tidak kepada telur penyu. Ingat, jangan telan, biar tetas. Lebih baik untuk penyu.
4: Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Jabatan Hidupan Liar Sabah dengan kerjasama Radio Malaysia Keningau FM.
5: Tidak kira kamu di kebunkah, di sawah padikah, di jalankah, Keningau FM tetap ada untuk kamu. Kasih tune sudah 94.7 MHz, baru ngam. Hebat syoknya Keningau FM.

Itu dia JJ dan Enzavira dengan lagu mereka Bangun. Nah, bangun sekarang sudah pukul 6.30 minit pagi. Bangunlah anda semua, wahai rakyat Keningau, Tenom, Tambunan dan Nabawan Suk. Bukan apa, kalau anda sudah bangun pagi hari ini, maka anda sempat untuk ke program Jom Derma Darah anjuran skuad anti dadah Nabawan dan KKM. Hari ini hari Sabtu pukul 9 pagi nanti hingga pukul 12.30 hari, bertempat di pentas terbuka Majlis Daerah Nabawan di Tapak Tamu. Jadi yang dipengerusikan oleh yang berbahagia itu Haji Mazlan Johari bin Malan, skuad EEDK Negeri Sabah. Jadi kalau anda sudah bangun sekarang ni, anda sempat untuk bersarapan, makan, isi perut sebelum menderma darah pada pukul 9 pagi nanti. Jadi tidak sia-sialah bangun pagi hari ini kan. Kalau tidak sempat, kalau macam lah kamu tidak sempat pergi sana kan, jadi boleh juga pergi pada pukul 2 petang nanti hingga 7 malam di Bataras Hypermarket Bandar Baru Keningau. Hari ini juga, di Bandar Baru ni hari ini dan esok, 2 dan 3 hari bulan. Jadi bolehlah pergi mana-mana yang kamu sempatan. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan kita. Yang seterusnya kita bersarapan, kita kopi-kopi dulu, kopi tinam dulu, nyanyian si Ellen di Keningau FM. Hujung minggu lebih hebat lagi, syok.

0: Bah, kopi tenang dulu, bah.
1: Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz sekarang.

0: Cucu Minggu Kamurang. Lebih hebat, lagi siap.
1: Info Hari Kedah oleh Lembaga Industri Kedah Negeri Sabah.
2: Baiklah, dikongsikan harga getah rasmi LIGS untuk hari ini 2 Mei 2026. Susu getah RM8.87 per kilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.15 per kilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.49 per kilogram. Getah kentalan grade 1 RM3.95 per kilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.30 sekilogram dan getah sekerap RM1 sekilogram. Saya ulang suara untuk harga getah rasmi LIGS untuk hari ini 2 Mei 2026. Bermula dengan susu getah RM8.87 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.15 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM4.49 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM3.95 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.30 sekilogram. Dan getah sekerap RM1 sekilogram. Sekianlah harga getah untuk hari ini 2 Mei 2026.
1: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Negeri Sabah.
2: Baiklah rakan pendengar, sekarang sudah pukul 6.46 minit pagi. Saya harap anda sudah sedang bersarapan kah, ataupun apakah yang anda lakukan sekarang ini. Boleh dikongsikan di 0195896868 untuk menceritakan kisah-kisah anda, perkongsian-perkongsian anda, ataupun mahu memberikan salam hormat, mendedikasi kepada rakan anda. Dan juga boleh juga anda untuk meng-request lagu-lagu kegemaran anda. Baiklah, pada pukul 7 pagi nanti kita akan sambung siar ke Angkasa Pori untuk mengikuti berita utama 7 pagi. Jangan kemana-mana, jangan tukar siaran. Kita masih lagi bersiaran di 94.7 Keringa FM. Hebat syoknya bersama DJ Syukri di pagi Sabtu ini. Dan kita akan bertemu kembali di pusingan yang kedua di selepas nanti pukul 7 hingga pukul 8 pagi. Teruskan bersama kami, hujung minggu lebih hebat lagi, syok.

0: lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Relax, hujung.

0: Ya Allah.
1: Sesungguhnya, jika engkau selamatkan kami daripada bahaya ini, pasti kami menjadi orang yang bersyukur. La in

0: pun terdapat beberapa cara lah dia orang boleh dapatkan khidmat sesi kaunseling.
1: Menurut Azlina, jemaah khususnya yang pertama kali ke luar negara sering mengalami perasaan cemas, rindu keluarga dan kekok dengan suasana baharu.

sampaikan tajuk utama sekali lagi. 10 aktivis GSF Malaysia ditahan rejim Israel dibebaskan. Laporan inisiatif pekerja, semua agensi diberi tempoh 2 minggu. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

2014, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2, KLIA 2, mula beroperasi. Pada hari ini, dalam tahun 2014, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2, KLIA 2, secara rasmi memulakan operasinya bagi menggantikan Terminal Penerbangan Tambang Murah, LCCT. Sebanyak 4 syarikat penerbangan turut memulakan operasinya, iaitu Malindo Air, Cebu Pacific Airways, Lion Air dan Tiger Air. KLIA 2 yang berjarak 1.5 km dari terminal utama KLIA dilengkapi dengan kemudahan bertaraf dunia. Antara kemudahan yang disediakan adalah 163 kedai, jambatan udara, hotel transit dengan kapasiti 80 bilik dan landasan ketiga yang pertama seumpamanya di rantau ini. Ia turut dilengkapi dengan hub pengangkutan untuk bas, teksi dan Express Rail Link, ERL.

0: bersama menerusi hujung minggu di Keningau FM. Lebih hebat, lagi siap.
1: Baby, confia, fia, fia, fia. Solo salí por una fia.
0: Lebih hebat, lagi siap. FM hebat show-nya.
2: Ya rakan pendengar, kembali lagi kita di 94.7 dengan FM Rentak Segar hujung minggu, lebih hebat lagi syok. Sekarang sudah kita masuk di jam yang kedua, pukul 7 hingga pukul 8 pagi. Ada di sini saya membacakan kiriman daripada rakan kita Arini Majanun. Hai DJ, selamat pagi, selamat hari buruh yang kemarin, ini hari dan besok pun sama juga. Apa-apapun kita, jom kita berkopi-kopi. Liwa-liwa DJ, ketinggalan sudah si Andong ini pagi sama rapulan dia. Andong punya laporan tiada ni hari, sibuk dia bang kali berjoging sama si bos. Oh, terima kasih ya Nini atas ucapannya, selamat pagi dan selamat hari buruh Anda. Dan satu lagi ucapan daripada Elvia Samaiparan. Hello, selamat pagi hari Sabtu di Syukri. Selamat pagi Elvia. Selamat bertugas bersama juru teknik Keninga FM hebat syoknya. Sorry lambat hantar sedikit ucapan, sedikit sibuk lang, tidak mengapa. Okey saja, masih awal. Sudah kopi panas kah DJ? Belum lagi. Karang lepas habis tugas. Hello semua rakan-rakan setia Keninga FM, apa kabar? Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasih kerana mengirimkan ucapan semua rakan-rakan setia Keningau FM setiap hari di siaran bahasa Melayu Dusun Murut Kio. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca tempat kamu? Kalau di sini sejuk saja, dibilang sini pun tadi masih lagi sejuk, sekarang pun ada sudah suam-suam sikit, tapi masih lagi best dia punya cuaca. Terima kasih DJ Syukri, terima kasih Elvia. Selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman ceria. God bless. Kalau boleh on lagu relax saja, relax to DJ. Oh boleh. Nanti saya akan putarkan lagu Anda ya, lagu yang diminta. Baiklah, sekarang sudah pukul 7.19 menit pagi. Itulah ucapan-ucapan rakan kita. Dan kepada Anda yang mahu meminta putarkan lagu ataupun memberi ucapan ataupun berkongsi cerita, boleh saja terus di 019-589-6868 WhatsApp konti terus, saya akan bacakan. Dan juga boleh saja komen di Facebook Kening FM. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan kita pada pagi yang berbahagia ini. Mentari sudah muncul, jadi kita pun orang bilang berhappy-happy lah kan. Dengarkan lagu ini daripada Soulja Boy, Twist Aramaiti, Semending Rumah Mai.
3: Kombinasi Kuala Lumpur dan Sabah mempersembahkan.
4: Yo, this is Sean.

0: Ikuti info sukan di Kedengau FM.
1: Dikongsikan info sukan Kedengau FM untuk hari ini 2 Mei 2026. Kuching City FC bangkit tumbangkan Terengganu FC 2-1. Kuching City FC menewaskan Terengganu FC 2-1 pada saingan Liga Super di Stadium Negeri Sarawak. Pasukan pelawat terlebih dahulu mencuri tumpuan apabila Sherevoni Matashev meledakkan gol pembukaan seawal minit ke-13 sekaligus mengejutkan penyokong tuan rumah yang hadir memberikan sokongan. Serangan demi serangan akhirnya membuahkan hasil apabila Wanja Ronald Ngah berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-63 menerusi penyudah kemas menghidupkan sebuah harapan tuan rumah untuk meraih tiga mata penuh. Skuad The Cats terus mengasak dan berjaya menemui gol kemenangan pada minit ke-79 hasil jaringan Jerome Makpo Etame sekaligus melengkapkan kebangkitan dramatik pasukan itu. Kemenangan itu membolehkan Kuching FC City mengutip tiga mata penting di laman sendiri manakala Terengganu FC pulang hampa dengan keputusan 2-1 kekal hingga ke whistle penamat. Piala Thomas tidak capai tahap. Jonathan ambil tanggungjawab penuh atas penyingkiran Malaysia. Pengarah kejurulatihan perseorangan negara Kenneth Jonathan mengambil tanggungjawab penuh atas kekalahan mengecewakan Malaysia pada saingan akhir Piala Thomas 2026. Jonathan yang mengakui kelemahan pasukan negara menyifatkan prestasi keseluruhan mereka sebagai tidak mencapai tahap selepas tersingkir pada peringkat suku akhir apabila tewas 0-3 kepada juara bertahan China di Forum Hosens semalam. Sepanjang kempen ini sudah pasti saya amat kecewa dengan prestasi kami kerana kami hadir dengan terlalu banyak kelemahan dalam permainan. Atas perkara itu sudah tentu saya mengambil tanggungjawab penuh. Ia tidak mencapai tahap, jadi itulah bahagian yang mengecewakan ketika ini, katanya dalam satu temu bual selepas perlawanan. Selain kekalahan kepada China, jurulatih dari Denmark itu terus merujuk kepada kesukaran sepanjang minggu, khususnya dalam kem perseorangan lelaki apabila kegagalan membina keyakinan terbukti memberi kesan yang besar. Luar negara, peluang Chelsea layak ke Liga Juara-Juara tipis, McFarlane. Pengurus sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengakui peluang pasukannya untuk layak ke Liga Juara-Juara musim depan semakin tipis ketika mereka kini ketinggalan 10 mata daripada kelompok 5 teratas Liga Perdana Inggeris. McFarlane yang kembali mengendalikan pasukan buat kali kedua bulan lalu selepas pemecatan Liam Rossenio, susulan 5 kekalahan berturut-turut memulakan tugas dengan kemenangan 1-0 ke atas Leeds United yang turut memastikan tempat di final Piala FA. Chelsea yang kini berada di tangka ke-8 dengan 48 mata bakal melayan kunjungan Nottingham Forest Isnin ini dan McFarlane memilih pendekatan realistik mengenai peluang ke Liga Juara-Juara. Carrick anggap aksi United Liverpool pertembungan istimewa. Pengurus Manchester United Michael Carrick menyifatkan pertembungan menentang Liverpool sebagai satu aksi istimewa meskipun kedua-dua pasukan tidak lagi bersaing merebut kejuaraan Liga Perdana Inggeris musim ini. Dua klub paling berjaya England yang masing-masing memiliki 20 kejuaraan liga itu bakal bertembung di Old Trafford Ahad ini dengan kedua-duanya berada di landasan tepat untuk layak ke Liga Juara-Juara musim depan. United kini menghuni tangga ketiga, 3 mata di hadapan Liverpool dengan 5 pasukan teratas dijamin tiket ke pentas elit Eropah itu.

Ya, itu dia sehari kita telah mengikuti berita Kening FM dan juga berita sukan Kening FM. Sekarang sudah pukul 7.46 pagi, sudah berada di penghujung pusingan yang kedua. Kita akan melangkah ke pusingan yang ketiga pada pukul 8 hingga 9 pagi nanti. Di sini saya suka ingatkan kepada anda jadual pelaksanaan program penunaian sumbangan tunai rahmah STR tahun 2026 bagi penerima yang tiada akaun bank di kawasan pedalaman Sabah, iaitu pada 10 Mei 2026. Dewan Sri Ontoros Kemabung ada 81 penerima untuk daerah Tenom di Kemabung. 16 Mei 2026 bertempat di Dewan Serbaguna Nabawan, ada 130 orang penerima untuk daerah Nabawan. Jadi kepada rakan pendengar yang terlibat dengan urusan ini ataupun ada kenalan yang anda kenal untuk layak untuk mendapatkan ini, jadi berilah peringatan kepada mereka, kongsikan berita supaya tidak ada yang tercicir. Baiklah, sebelum kita teruskan lagi hiburan kita, kita baca lagi komen daripada rakan kita di Facebook. Andong Jenis Liam, Laim. Hello DJ, selamat pagi. Selamat pagi Andong, selamat bertugas di hujung minggu kio. Selamat pagi juga untuk semua rakan-rakan Kenengah FM. Semoga sehat semua di pagi ini. Ponsi kau DJ. Terima kasih Andong atas ucapan itu. Apa yang anda buat sekarang Andong? Tadi si Arini sebut nama kau. Jadi macam mana kau punya jogging-jogging hari ini? Tidak pula kongsi gambar jogging kau kan? Tidak apa, kita relax-relax saja di hujung minggu. Kita santai-santai di hujung minggu, lebih hebat lagi syok. Jika anda ada lagi apa ucapan ataupun dedikasi ataupun apa-apa saja perkongsian, boleh saja buat berbuat demikian di 0195896868. Nah, ataupun terus buat macam Andong, dia komen terus saja di Facebook. Kita boleh baca ramai-ramai, kongsikan cerita ramai-ramai, kongsikan keceriaan beramai-ramai. Baiklah, pada pukul 8 nanti kita akan mengikuti berita Sabah FM di Sabah FM. Kita akan sambung siar terus dan seusai itu kita akan mengikuti rancangan Santai Si Cilik. Teruskan bersama kami di Kening FM, hujung minggu lebih hebat lagi syok.

0: Lagi santai kawan. Jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Kening FM edisi hujung minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.
1: Jangan lupa ikuti rancangan Santai Sejilid di Kening FM setiap Sabtu pukul 8.15 pagi.

akan adik kita seperti bercerita, bersajak, berpidato, bermain alat muzik dan banyak lagi. Berkongsi idea secara kreatif dalam suasana yang menyeronokkan, santai dan penuh inspirasi. Semuanya dalam rancangan Santai Sicily setiap hari Sabtu pukul 8.15 minit pagi.

Sekarang ini kita bersama dalam zon lagu dulu-dulu. Lebih banyak lagu dulu-dulu kita kudarakan untuk anda. Hujung minggu lebih hebat, lagi syok, lebih lagu untuk kamu orang.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Permohonan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi dibuka 4 Mei ini. Kerajaan cari resolusi terbaik penempatan